0: Umaga indirimbo nziza cyane tugeze kuza isaha 10:42. Umwanya wa Fix the Lyric nizere ko ni wabyumvise kandi ugiye guhamagara abantu b'uyu munsi ko mbona batari tayari.
1: Umva ni 0788 1038 ariko narangiye kuvuga bijye bikubaho iyi ndirimbo irangiye. Kwa kundi nyine originali yayo Bruce Melody asoza ahita avuga ngo ni namugufi. Iyi nayo nabwo bijye bigucika ukabivuga igiye kurangira.
0: Wapi na uke nari ndangaye nabwo nize imbyumva. Ni namugufi birimo.
1: Ya indi ya mbere Bruce
0: Melody. No no nyine gafashe mu gafitanye isano n'indeshe yawe.
1: Oh yeah. Nuko nyine nyine buri gihe gahita kanza mu mvuga ni sundi yingi iyo bashyiraho karagantu nyine ngo ni namugufi. Umwanzu
0: ugeze kuri rimwe nyine bayitwa ngo ni rurerure. Iyo ndirimbo kera abakinnyi bavure barayikundaga.
1: Reka
0: bari urabakunza gace ngo ni namugufi.
1: Yes, reka twitabere rero umuntu twumve ko indirimbo kuri uyu munsi yayimenye turi kwa kane rega buriya ushaka gutangira kuba uri fresh ushobora guhita uvuga indirimbo ya nyayo ugahita utsinda ukavuga uti wow. Hello Kiss FM.
2: Hello Kiss FM.
1: Karame umeze neza igira telefone.
2: Umeze neza ni telefone mutima ya Manuel Ngamire mu dukuda mu na murenge arusenge.
1: Ah Emi umeze neza ariko
2: Muzi neza ntacyo bitwaye.
1: Ubu si indirimbo itekereje urayinonosa uravuga ngo ni iyi ngiyi kuko ugiye kwitubwira?
2: Ndumva nifuza indirimbo amaze gukoramo uvuga ngo undinde mwana wanjye.
0: Ariko se buri gahunda turimo ntazi uzi rero umunsi mwiza.
1: Sha Manuel kabisa arumva ku izina ryawe kabisa ududu.
0: Babita Manudi.
1: Ba Manudi kabisa ukomeje kugenda.
0: Babita Manudi kabisa.
1: Ugaragaza rwose urwego. Eka twitabe undi muntu wa nyuma muri uyu mwanya. Kiss FM hello.
3: Hello.
1: Karame.
3: Yes.
1: Meze neza. Nawe umeze neza witwa nde?
3: Nitwa Grace.
1: Eh Grace.
3: Eh.
1: Sha Grace sinzi impamvu ugiye kudupfuka kabisa. Ndi kubyiyumvamo mu maraso.
3: Wese ni byara.
1: Eh gerageza nta kibazo jadaratu aratubwira ko nange indirimbo sinyizirega.
3: Eh, yang kering bantu kau mba. Aduh, yang di muka kau. Rumah ini muka ganjil.
0: Wisura garagaza impano ariko.
1: Ah, garase rwose.
0: Wabyishe grace. Wabyishe rwose. Uwo muganzu avugaga se avugaga ninde washaka kuvuga.
3: Ah,
0: uwo muganzu waruvuze bamwita gentil bigize indirimbo bayita tuyane.
3: Eh, no.
1: Garase
0: ariko wabyishe sibyo?
1: Ari multi-talented.
0: Afite n'impano kabisa hafi yo kuririmba. So indirimbo ya nyayo ubundi yavuga iti family yose ni wowe stories mangukeneye aho ndi mvura nigwa ntuzatoha ninge yamurera uzugama n'igihe wumva uzandeka uzanyigishe mpinduke numbona ngukoresheje ngukoshereje uzambabarira unyereke inzira uko ngomba kwitwara uziyo ngutekereze nisanga nishimye niyo nabafite ibazo bindenze nibo bayita bindenze ali John.